bineka anada iwon bua mati pengena la chema pura pura da mati pemia yeng ngada wino la chichuka ngete nete cham ki kubin badam pumia tanga yinkono wai matek.

0: Kuler ciumi otang Kunci kawur kuru wari wari togeng Mu mereka wuyan manu te wapu yore luyo Kanjo nwa pangu keng meye nyudong baby Kunci te yaj Kawaha mere dong te hata Kona nyuala rio rio chonda yam kelegi kala lueng Sheba o kengi Kawaha mere dong te hata O keng kao nera tinti a yaj yita ho Kone chote toye nyero banga da wuyo popo Kundang nwa tiara bejo ni ene karo peny Wakuro dong ichalo ni kau kango karo peny
1: Kirura bugino na mekong pide neno Piriko e kurka dahanyo ale de chako kobo Inino menyo ale kunja manu te romo giro koba
0: Inino menyo ale kunja manu te romo giro koba Siario indi wur kunji de chako remo koba
2: Oken kao neno dao dia remo remenyo al Oken ote kwanyo ngeche moria uken mokuduj Ewo donga joha jenda mo beru wana chola Aho mewana
1: Kengulu nyola rio kengdia bero raba meda ho yaj
2: Maka wuna lam dong mengo